yambi na Samuel Yobo Moisés. Yobo Gospel ndiro dzina laixe la uyimbi. Mbadi ya kutsangano nchigeo shino shateta. Amba imba kuna kuena nyimbo za kusimba Mulungu. Ayiku shitambali kumpigisa noji na nyimbo yaixe adza shite shiani Mulungu. Nyimbo ya shimaku matatu na ya shisera.

Angudu kuyendo majiro karikanga rurode muntu akutawa kabene na gampirikitsa kuti wadani. Senungishirutwa kumvetsera radio Mosambiki angonisa taonsi akutaa kunotatswera bwino ndithu kayanzathu kumeneko tu mosera bwanji kumvetsera radio Mosambiki imini tikulutsira munotu mu mzinda wa Tete. Apa ndikutengimba kwa Austin Saidi akuti masompenya posi lopa nenkhani za ntchigawo cha Tete ndizonjezerapo.

Tongwe kumaliza kulotsa maprogramu athu mchinyanja. Ameshe kimagonte kumsembedzi naonsa kurali limodzi kumvetsa radio Musambiki. Atokoza kundi domvera kuti muli pamene pa kumvetsa radio Musambiki mene tikusivika na mono munzi ndawatetete tamanga limodzi maprogramu osiyana siyana ngati pali pena pake pamene palakuika ndipepese kuti pefani. Manase muna ndine FM The Downs wa Girunda ungongolera chiri chose kunchini kutona nenso mulungu akalola ndapita.

Basi tamala kuva mpangwa zathu anye kuva mbuda kwana nzizi yathu khumi na mapinde masere tinava nyimbo apo tingamala tinazabwera na pindi yathu akulonga thayangbe ya chesathu pa nsiku ya lero.

0: sakamba kuligari mpasa kuzo kuti thangwe yanji munthu uno alimba mwanjira ineyi.
1: Tipange kodi pa nyimbo zanu mbane nalipa alipo na kukopedzani tayo matumakala kufizira duzi ya nyapyao ndietani makamaka Mr. Nyangumi chinyama chikulu.
0: Nyakutipeza ndi tapeziwa majimizizi ya kuchepa nta mtumbulia za swekambo na mizizi nombo jara kalambo tepombo maji anangu na anangu sempira kontunua basi pangono pangono kundipeza. Na pinangombo sa kwa nsambu kupite nitarimbu mwini ndekene.
1: Nyimbo zizi nchi mulikuimba na kubrianu zinango mbwenye za kuchepa kuti anango sa kupezane.
0: Zizi nchi saimba ndekene. Pana zinangombo sa kuti anangombo sa tambu kundipeza.
1: Apo umotumakala kufizira duzi ya nyapyao tuwira kupemba chipezo tai kufizira mbuduzi kuliale kuti penu utongi tuwira kupemba mbuchipezo.
0: Mbutu zezi podifika tisafika maji pasapeze kambo mafalambu wankume kuhabe.
1: Kufeka kutia nangwa sachita kulonga kweni na mlomo mbwenye nghabi kuchita pili pinalonga wa?
0: Maningi.
1: Apo pinepi pisabweza nduli makamaka lusanu nepe no basanu ne ya kuimba?
0: Ninga ife ya kuimba pintu pizinji pisabweza nduli tangu pisafika nzizu nangu mafala ali mbukala nao letra mbukala nao su mbuchumana kuyubusa na tangu ya kusoa chipezo ya pasokolo.
1: Andi takuchita makani na nchesa ushu Nyangumi chinyama chikulu bulikira mprovinsi ya Tete makamaka nkati mwaposta administrativu ya Inyangoma mbalu matitripti ya Mutarara di nchesa ukotea saimba nyimbo za kulanga mbumba makamaka nyimbo za kubereso pungba didi tipange Nyangumi. Kodi mbani nchesa ukoti munga vesela nyimbo za chimusadula chipewa musapata putu kuti andi ushu ni mamunu kukwana mbani.
0: Ini ndi nga vesela pakati pa nyimbo mizizi nangu ni sadula ambu chapewa kuna mamuna nkuru Kampira.
1: Kufega kuti msapata putu na nchesa ushu Jose Antonio Kampira penu Kampira.
0: Maningi pondo kuti ndi podi kapiri sorry. Ndi ngafika pepo po kuti ndi kuva nyimbo za mamuna nkuru na chemera ze Kampira. Ndi sadula chapeo kuti basa kuichita.
1: Kwa ditura kuti tukwanisi kumwa madzi pangono tinava nyimbo ipi makamaka tukwanisi kuchiduka pangono. Kuti timizi pano tibudere pondo nao makani atu tinava nyimbo ipi. Chinyama chikulu. Toma kuchema pangono.
0: Muna vanyimbu ni ide ikeni pakuwecha mbandongo kutintichi nyama chanji china malamuna.

0: Rangiza, ninga ifi achesa, safunika kutetitikane tayi. Pangadodomeka mfiadidi maningi kuti uisakile njire nangu kwa nse mwazi. Utumi pasantu marangizu tangu ifi ndifi antu kuranga na podi kutetitikane tuto mendifi na kutikana tayi. Tangu panzizu na imba iwe mi, azinja sakari pepala kufesera. Ndia mfiadidi maningi tindi na makaliro okuti tilangize, tilangike pontu na ifi nini.
1: Apo kuna ale nafuna nyimbu zano anazikumana kupi baba nyangumi?
0: Nyimbu zanga anafuna kuzona mizizino sazi. Maningi ya sakita muda kupasirana nangu sapita na kundi, na ligasangu kundi ligariri na numero zinapezeka patelifu pa nyimbu. Tawa nisakwensa longa nao mbandia inveriri na WhatsApp.
1: Akulo salonga mafundo mawiri ndi wanawanga kodi tukwa nisikuwa pangono nyimbo ya Nchesa Ushu Mr. Nyangume. Kodi tinafa nyimbo ipi mamuna mkulu chinyama chikulu.
0: Nyimbo inangu munaiva ya kuti ndika kuona ninga muntu seziwa ukuchita uyala yala.
2: Wandimu, nyama chikulu, nyangumine.

0: Ndika kuona ninga muntu ikali nyimbu ya ncheso chana kumanika na ife pansiku ya lero mbuya nyangume chunyama chikulu ande apo tuwera kuchirmanisi kufungisa makani yatu pansiku ya lero mbanji mafalo kumalisa na funemwe makamaka kusia kuliala na tiportana pansisi nga naono
1: mafala nafuna kusia ini pakati pambumba mpakuti ife anyakuimba ndife anthu okuti ambiri pikuluka kamwe safunika maningi kuti tikhale tili panthunda tepa mwana mkulu alikutuona tisachite pinthu pyakududumika pakati pa mwinji tayi kupira mangwana anatinanyozesa na tokhoka ife anyakuimba chakutoma chachiwiri nchakulonga kuti tikupemba kuti ale ana mphambvu zawo ana nzeru zawo atinyerezerembo kuti angationa ntawo atikwasembo kutinyeza kuti tipheze mwa tiyapheze anyakuimba kuti aende kusogolo tingabusa nyimbo zizinji maningi ndapi zinyimbo pisakhalambo pyaluso tepano pizinji pisamalira munchifuwa thangu makobiri mpakuchepa nkhawe kwanisa kuenda kustudio kawirikawiri tayi
0: apo kuna alembo nafunambo kuti akwanise kupita mchivirano na imwe asakembo kudziwa ndzeru akwanisembo kupangisani ndzeru penu akuphedzeni anakwanisa kugumanani makamaka na njira ipi penu pa YouTube, WhatsApp, Instagram anakugumana na njira ipi makamaka
1: anandigumana na ntokozi na njira ya pisere pinomwe pifemba pinai chibo